0: Tino nantoko noku manandroa umkisero rameni yolola. Buanoiti.
1: Buanoiti, mrokoraka.
0: Nsina naya.
1: Nsina gnasi mia kostini Paulo, nsina nosuri chapel menes, ngapi kalu kalpati wana chapiri.
0: Nkaya mutemule la pahi, salamu.
1: Salamu yopa jarganave gela mara kamaria kostantino meskape la kava hea lavule.
0: Al nkaya yan lavula naye.
1: Nama mu yang kalavula nurati unno.
0: Nkaya mai. Niko hane ihali.
2: Ile lokau ile luma.
0: Mida kamkumeka ikene entonces nanaiwo.
2: Senna grinsa Maria Costantino, sino no se lue shua mara pele menu si.
0: Ahe. Bo akala pele menu shamula bunda ya pa hemu oramu. La kaya ave ke lamu sukati o te pa shoko akwea.
2: Ta kene zaka la yaka ya pele menu si se no suela kusenyo Paulo. Kena ave la mama Mariana Mosashi. Ini sekarang la mama kena temannya, wan mara matapa, mana ka Sulora, Telima, Ismenia, Nenita, mana kalau tu disembia kalau niru amosu ella.
0: Wes.
2: Kena la mama.
0: Mian tong kira rewasu kurla, nave tu kisera umtremule la orameni olola. Wes om mushu dumara dum sembi kemso provinsiali jawan pula minutu mitanu sini halela wira ni pier katriya. Esetora juhiu wira ni gunye. Aku huya le anlavula entrava ne singuli singulai. Okala wira hiva nipachenre katiria tres horas jamasua ote kuwa. Nivanto nimpiahu okomone. Nimpiahu umakiseroni wa entrava na imakuwa mpanta ya wa neili. Navena kumasa katu tene. Aniwiria nenle okumokati yogo ntukulenda humono la mpanto la wotana. Ale amane orami. Ale aniwiria nenlo kala okumokati yogo. Antemulenla ya ahihi ya rampaka nina nwava. Nina shukurla vanchenisha. Neme vancheni olashira wira kantuna tovaki kanle mpahi mpake wore mashukala wira kuta etu erino kataya sote ni soka wanyia mivanto kinroa olashira. Kihimaka wiro kumae katirisha etrezora jama suote kuwa mpaka umuto lava. Mwarini grasinda karamaji va mikrofoni ni Abdulai Silvestri da Palma o Central Teknika. Kwa herini.